0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Santai tepi pantai Podixon, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9.
2: Bye.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Hujung Minggu 9 Ogos 2026. Dan mungkin sedang sarapan pagi atau baru nak buat, tak kisahlah. Yang penting hari ini bersama keluarga, juga ada aktiviti yang nak dilakukan untuk hari ini, menyantuni keluarga atau ke majlis perkahwinan. Juga mungkin nak membawa keluarga ke kampung halaman atau bercuti. Yang paling penting, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai pergi dan juga selamat pulang. Yang paling penting, didoakan agar semuanya dipermudahkan segala urusannya, diberkahi dan juga diberikan kesihatan yang baik. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian S. Rohani bersama S. Ahmad, Pegang-Pegang Tali. Wirama Hujung Minggu.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Pencinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga di persiaran langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV, juga Android TV. Yang belum dapatkannya lagi, rugi amat. Muat turunnya adalah secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Saudara boleh terus mendengarkan kami di mana saja berada, semestinya. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam setiap waktu. Baik. Saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Katanya, nama ucapan tahniah buat jiran Miss D bin Hussein atau Miss Isteri yang menyambut menantu hari ini 9 Ogos di Jalan Masjid Kampung Bukit Hijau. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dan berjalan lancar hendaknya. Seterusnya, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Kata Pak Long, hari ini ada kenduri kahwin dekat Kampung Pak Long. Kejap lagi nak pergi gotong royong untuk masak. Dan menunya adalah masak gulai umuk batang pisang campur daging. Hoi, tiba-tiba lapar. Terima kasih Pak Long, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Seterusnya, Hajah Sariah Haji Kasid dari Serenak Paguh Muar. Katanya nampak ucapan dan juga pagi ini ada program Semarak Merdeka bersama-sama orang asli di Kampung Sarap Api. Dan satu lagi kiriman daripada Encik Khairuddin dari Kelana Jaya, katanya hari ini nak bertandang ke majlis persandingan anak saudara di Putrajaya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hati-hati memandu Encik Khairuddin. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' M. Kilau, Salam Kasihku. Terus kekal Wirama Hujung.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Aku Penghiburmu, yang terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Selanjutnya saya nak teruskan lagi untuk membacakan kiriman ucapan daripada Manta Shaw dari Bercam. Katanya salam hujung minggu buat semua sahabat-sahabat grup santai masjid Sri Kurau Bercam. Terutama buat kakanda Rosli Jaafar. Semoga berada dalam kesihatan yang baik. Seterusnya Cik Jalain Sukitan dari Bungkul Pintas Sabah. Nak buat ucapan buat semua rakan-rakan sekerja di Paitan Sungut pada tahun 2005 hingga 2021. Nasirin, William, Betty, Basri, Bulah, Jasali, Mestum dan semua yang mengenali diri ini. Didoakan semoga sentiasa sihat, bahagia selalu dengan tugasan seharian. Kaedah Tarman dari Felda Palung Timur. Ucapan katanya menyambut hari ulang tahun kelahiran Akak Mila Haji Ridwan yang berada di Serum 8. Juga buat sahabat-sahabat yang menyambut tarikh lahir hari ini. Didoakan semoga semuanya dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan satu lagi kiriman daripada Cik Nin Banjari dari Batu Pahat. Ucapan buat isteri Puan Fadilah, juga anak-anak yang berada di mana saja berada, semestinya di Skincar Selangor, yang bercuti di kampung. Semua pendengar Setia Radio Klasik, terutama buat Cikgu Haji Kadam Suko, Cikgu Haji Maidin, Pak Wan, Bakar Botak, Jalak Linting dan juga semua yang mengenali diri ini, didoakan semoganya salam hujung minggu. Baik, kita dah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah juga Anita Sarawak. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Junian M. Amin bersama M. Burhan. Berikan Kusinamu.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nama saya Rabaah binti Saidon daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ihsan, Radio Klasik dan Peminat.

Yang sedang mendengarkan kami di Kuching Sarawak frekuensi 87.6 MHz dan juga yang berada di Ipoh Perak 88.3 MHz. Wirama hujung minggu terus setia menemani saudara setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 6 petang. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Dan tepat 11 pagi sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Selepas itu akan penyampai Azlan Omar akan terus setia menemani saudara wirama hujung minggu bermula 12.30 hari sehingga 6 petang. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah, silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 25 Safar.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Janganlah engkau nak tunjuk sombong, nantilah aku memanggil polong.
1: Tak nak cakap.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman Piring Hitam.

Sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen satu suara.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

0: Eh Din, ini surat apa ditulis lah Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh apa dah?
1: Mari buka radio lah Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni Din?
1: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar. Eh, apa lah Jis?
3: Juru hebah Azlan
2: Umar. Buka radio, buka radio.
3: Ramli.
2: Ramli, buka radio. Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

buka radio. Buka radio dan buka langkah, saudara. Pasang kuda-kuda dulu, biar kemas. Biar tegap, masuk. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya, saudara. Supaya tidak sumbang langkah yang kita susun atur dalam pada memulakan langkah pertemuan untuk hari Ahad untuk hari ini. Hujung minggu di Radio Klasik, hari Ahad disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu Klasik. Baik, tengah hari sepungguk untuk hari ini, 9 Ogos 2026 bersamaan hari yang ke-25 untuk bulan Safar dalam hitungan Takwim Hijri. Dan seperti biasa memulakan tugasan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Hamba pendekar Azlan Umar memulakan juga langkah pertemuan untuk tengah hari ini dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah yang dah pun selesai tugasannya, Izzat Saufi, yang dah pun dah selesai untuk 6 jam tadi. Dan 6 jam selanjutnya, langkah ini akan diteruskan membawa ke pukul 6 petang nanti bertemankan hamba Azlan Omar, berbekalkan dengan rasa itulah, rasa sayang yang tak luar, sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuah-buah. Baik, dengan segala rasa yang ada itu, mari kita kongsikan bersama dalam mewujudkan kemeriahan untuk pertemuan dalam Wirama Klasik ujung minggu tengah hari ini dengan juga seleksi lagu-lagu yang akan dihidangkan ke udara buat saudara. Selamat menikmati hidangan makan tengah hari sambil dihidangkan makan tengah hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang mengembalikan kenangan. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Dato' Nasir Wahab. Dato' Nasir Wahab untuk lagu ini, Sekali Aku Jatuh Cinta. Sekali-sekali. Kalau dua kali, itu namanya sekali-sekala. Dua kalilah. Semalam sekali, hari ini pun sekali. Sekali-sekala saya hadir untuk rancangan Wirama Klasik ujung minggu. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sheikh.
1: Dengan anugerah, hikmat dan nikmat kehidupan, aku pelajari mengenali.
0: Dato' Sheikh, anugerah dari kegagalan, banyak hikmah di sebalik apa yang kita lalui dalam kehidupan, anugerah yang diberikan Allah. Jangan lupa untuk lafazkan syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Baik juga nanti ada lagu nyanyian Ayati Tasrif.

0: nanti. Ayo kita skip untuk lagu ni, Seloka Bervisi. Baik, semunikan terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk awal mula langkah pertemuan dalam Wirama Klasik ujung minggu. Semuanya akan terus mengembalikan kenangan bahawa saudara. Dan awal mula pertemuan juga saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari jadi kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini, 9 Ogos 2026. Happy birthday, selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran. Moga Allah selamatkan kamu.
1: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga. Oh.

0: Radio Klasik menggamitkan nangani ramah merentas zaman berlalu lagunya yang Dato' Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Sekali kita ada mangkuk geluk, saya ada geluk geluk jampi saya. Nak buat apa geluk jampi? Ha, kita jampi dulu, saya nak tengok apa ada dalam geluk jampi ni saudara. Bercokoh tak senang, bertinggung tak lenang, panah pedih menyocok menikan Scott's buat dalam badai balik mata hitam. Fuh. Nampak. Saya nampak saudara. Saya duduk nampak ni. Bila mana saya ucapkan selamat hari jadi. Selamat hari ulang tahun kelahiran tadi. Untuk yang menyambutnya untuk hari ni. Tarikh ni kalau mungkin tarikh istimewa dalam hidup saudara. Hari anniversary ke ataupun hari ulang tahun kelahiran ke. Makanya selamat hari jadilah, selamat hari ulang tahun kelahiran, dan istimewa jugalah saya kira. Ini saya tujukan dalam radio siapa nama dia? Apa ni, Puan Mariam Nordin di mana tadi, di Kantin Asam Pedas UK Bestari kabarnya sambut hari jadi di kantin. Sambut hari jadi kat kantin. Apa cerita? Saya nampak dalam geluk jampi ni saudara, duk ada seorang lelaki. Saya nampak ni kedai ni pun saya nampak ni dinding warna kuning, warna coklat. Nampak apa lagi? Yang nampak seorang lelaki berbaju hitam dan pasangan di situ seorang kakak bertudung berbunga-bunga dengan pemuda berbaju putih. Saya nampak duk ada Haiza juga kat situ. Okay. Baik, apa pun ceritanya, semula yang ada di kantin itu. Dan juga rakan pendengar Radio Klasik di mana juga lah berada untuk hari ini. Kalau juga mungkin menyambut hari istimewa untuk hari ini. Alam-alamlah hari Minggu, hari Ahad juga dinamakan sebagai hari cuti, hari beristirahat. Istirahat dengan arti kata lain, isteri rehat hari ini, suami buat kerja, suami tukang masak untuk hari ini. Okay. Selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran. Baik, dan dalam menikmati hari yang istimewa juga lah kami sajikan buat saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Antaranya ada lagu nyanyian Nora.
1: Dalilah tumpah ke kau.
0: Dari Tupak ke Kota Baru, niat di hati nak beli udang, pasal niat tu molek-molek, pasal niat betul-betul saudara. Nora untuk lagu ni, Joget Kelantan juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sudirman Hadi Hasyam.
1: Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama.
0: Ya, mari kita bergembira, berkongsi kegembiraan, berkongsi keceriaan, berkongsi kebahagiaan itu. Bila mana kebahagiaan dikongsi, ya, setidak-tidaknya selain daripada membahagiakan orang lain, kita juga membahagiakan diri sendiri. Macam itu. Cantik tak pakai motivasi? Baik, saya menikmati pertemuan untuk tengah hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara ini. Dan seketika dengarkan juga dulu untuk lagu ini. Nyanyian Hais, Adak, Dik Duk. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Baik, untuk jadwal bertemu dalam Rama Klasik ujung minggu menghampiri satu tengah hari. Dan satu tengah hari kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM. Untuk utama satu tengah hari, macam biasa, macam biasa, tapi mungkin ada berita-berita yang luar biasa. Antaranya, antara yang berita yang menggembirakan jugalah, tahniah untuk Harimau Malaya untuk atas kemenangan malam tadi. Meneruskan lagi kemarahan untuk saingan selanjutnya, kemenangan ke atas Filipina untuk perlawanan yang berlangsung malam tadi. Itu ceritanya lah. Baik, tahniah daripada kami juga seluruh rakyat Malaysia atas kemenangan itu. Baik, dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan kita untuk tengah hari ini, kejap nanti untuk kita ikuti berita. Dan selepas itu, tengah hari saudara akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan di Rama berterusan selama satu jam berikutnya sehingga ke pukul 2 petang. Dan suka juga untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu Zuhur untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.22 minit tengah hari nanti. Menanti saudara kejap nanti, meneruskan pertemuan antaranya ada lagu nyanyian Anita Sarawak.

Kalau tadi joget sayang disayang, yang ini pun sayang juga. Malu-malu sayang. Baik dan hamba, sayang tak luak, kasih melimpah ruah dengan rindu yang membuak-buak. Kan terus menemani pertemuan ini membawa ke pukul 6 petang nanti. Herman Tino, Wah Herman untuk lagu ini. Derma bukan tontonan. Antara lagi lagu yang terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk tengah hari ini. Selamat menikmati tengah hari. Bertemankan kami, radio yang menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 6 petang.

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ke radio.
0: Apa dah, oh?
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Juru hebah Azlanun. Lajis.
3: Juru hebah Azlanun.
2: Buka radio.
4: Ramli.
5: Buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
8: Buka radio.

0: Wow, indah sungguh petikan irama kita rancak dalam instrumental ini. Instrumental Oh Fatimah membawa kita melangkah melepasi dua petang. Lama sikit saya mainkan instrumental ini. Kudara dalam masa yang sama cuba untuk menyelam dan menikmati rancak irama kita rancak petang ini. Baik, dan dalam pada melangkah melepasi dua petang untuk jodoh pertemuan dalam irama klasik hujung minggu, masih lagi bertemankan hamba Azlan Omar. Berlalu sudah untuk irama tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan sehingga ke pukul 2 petang, dan lanjut pertemuan untuk jam ini 2 petang membawa ke pukul 3 petang nanti dengan didominasi oleh lagu-lagu irama kita rancak dan juga turut diselitkan dengan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an menghiasi langkah pertemuan kita untuk petang ini. Sedaya, baik, selamat petang. Selamat menikmati petang yang indah sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah sepanjang pertemuan di Radio Klasik untuk Wirama Klasik ujung minggu petang ini. Baik, dan dalam meneruskan langkah pertemuan untuk jam ini, kejap nanti menanti saudara, antaranya ada lagu nyanyian Idayang. Idayang and the Families untuk lagu ini Meratap Hiba. Juga nanti ada lagu, ya, lagu nyanyian Muksin Alatas.
1: Sunarti, Sunarti, hatiku tergoda olehmu sejak dari dulu.
0: Ha, lama kasih tak dengar lagu ni. Baik, untuk lagu ni Sunarti, Muksin Alatas juga dimuatkan untuk perkongsian dalam, ya, Wirama Klasik ujung minggu untuk petang ini. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ni nyanyian Dato' Jeffrey Dane, Kenanganku, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan ramah merentas zaman. Inilah kami dan inilah hamba untuk jodoh pertemuan hari ini. Hamba siapa? Hamba Azlan Omar. Ia akan terus menemani petang petang hari Minggu, saudara. Petang Ahad ataupun disebut sebagai petang sepunggok untuk hari ini, membawa ke pukul 6 petang nanti. Tapi untuk jam ini, dengan kemeriahan lagu-lagu irama kita rancak terus menghiasi langkah pertemuan kita, membawa ke pukul 3 petang dan lanjut pertemuan untuk jam berikutnya nanti. Melangkah melepasi 3 petang pula, ada perkongsian istimewa setiap hari Ahad dari rancangan orkestra RTMD Klasik. Siapa artisnya untuk minggu ini? Nantikan kejap nanti. Baik, dan dalam pada menantikan juga lagu-lagu yang akan dihidangkan lagi ke udara buat saudara petang ini, dalam pada menikmati suasana petang di tempat saudara, ada yang duduk di di kampung yang mendamaikan suasana kampung, ada yang tinggal di pekan, ada tinggal di mana jugalah saudara berada waktu ini, sambil menjadikan radio ini sebagai radio pilihan yang akan mengembalikan lagi kenangan dulu-dulu. Jangan lupa tugas penting kita setiap rakyat Malaysia memikul satu tanggungjawab amanah yang besar untuk kita zahirkan akan semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita. Tak kira tua muda, tak kira usia, tak kira bangsa, tak kira siapa pun kita, selagi kita bernama anak Malaysia dan kita rasa yang kita adalah anak Malaysia yang begitu sayangkan Malaysia, maka setidak-tidaknya zahirkan zahirkan rasa sayang itu, zahirkan semangat patriotik itu dengan kibaran Jalur Gemilang. Biar megah berkibar, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar di dalam jiwa. Tentu. Baik, dengan semangat juga akhirnya petang ini, membakar semangat dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus menghiasi petang saudara dengan didominasi lagu-lagu irama kita rancak. Antaranya kejap nanti diteruskan dengan lagu nyanyian Iraman On. And the Strangers untuk lagu ini, Cincin Emas. Juga nanti ada lagu nyanyian Teddy Kali.
1: Siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama?
0: Ingat lagi, jatuh cinta pada pandangan pertama, cinta pertama saudara. Okay. Lagu ini mengembalikan juga kenangan nyanyian Teddy Kali, Siapa Pernah Jatuh Cinta. Kami kenangan sepanjang pertemuan. Sebelum itu, dengarkan dulu lagu nyanyian Nadar. Ini dia, Menghilang, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Ibrahim Merentas Zaman dengan seleksi lagu-lagu yang terus menghiasi pertemuan untuk petang ini dalam Gerama Klasik hujung minggu. Dalam pada menikmati lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara sambil saudara juga sedang dengan aktiviti hujung minggu. Almaklumlah, bila hujung minggu ni pastinya ada banyaklah masa. Satunya masa untuk diri sendiri, kemudian masa untuk ahli keluarga, dan kalau juga mungkin masa untuk dengan kawan-kawan. Kalau hari-hari lain mungkin kita sibuk, tapi untuk hari minggu ada sikitlah kelapangan masa untuk jadikan masa yang berkualiti, sama ada untuk keluarga, untuk diri sendiri dan untuk bersama kawan-kawan dan sebagainya. Juga masa untuk menikmati lagu-lagu terbaik kami hidangkan ke udara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan selebihnya juga masa untuk negara. Jangan lupa untuk saya seru sekali lagi buat seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti siaran Radio Klasik untuk sama-sama kita zahirkan semangat patriotik dengan kibaran Jalur Gemilang itu. Dan bercerita tentang patriotik juga, dengan semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia, zahirkan juga rasa kebanggaan itu. Terima kasih buat skuad Harimau Malaya atas kemenangan malam tadi untuk melayakkan persaingan seterusnya untuk ke peringkat separuh akhir nanti. Baik, apapun, semangat dan juga sokongan setiap daripada kita rakyat Malaysia, terutamanya buat perjuangan melibatkan pasukan negara, akan sentiasa kita sokong untuk sentiasa mendapat kejayaan yang mengharumkan nama negara. Macam gitu. Baik, dalam pada asyik maksud melihat ataupun menikmati udara petang yang bertiup damai dengan berkibar megahnya Jalur Gemilang itu di halaman rumah saya mungkin waktu ini, sambil kita mengimbau juga kembali kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Ramli.

Satu Syarifah ini untuk lagu ni, Kau Pergi Tanpa Pesan. Baik, pesanan demi pesanan yang dah pun dititipkan tadi untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai kebanggaan menjadi anak Malaysia. Ini dia, seketika dengarkan dulu Alina Rahman, Hilangkan Berganti, Radio Klasik.

dayung, dayung. Datuk Syarifah ini untuk lagu ini, Kau Pergi Tanpa Pesan. Mengambil kenangan dengan diramanya Merentas Zaman untuk pertemuan petang hujung minggu. Petang sepunggu untuk petang ini, saudara. Ah, saya tengok lagi dalam geluk jampi ini, saudara. Apa lagi yang ada dalam geluk jampi ini? Bercokoh tak senang, bertinggung tak linem. Panah pedih, menyocok menikian Scott Sport dalam badai balik mata itu. Okay. Nampak, saudara, nampak. Apa yang saya nampak lagi? Yang saya nampak, yang saya nak sebutkan nama pendengar Radio Klasik ni antara yang kirimkan ataupun yang saya nampak lah dalam geluk jampi ni tadi, yang dah pun kibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing. Ada yang juga kibarkan di kenderaannya. Kumis melintang ini. Siapa namanya? Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Kemeriahan jalur gemilang yang dah pun dipasang itu. Alhamdulillah, terima kasih, tahniah. Dan lagi yang saya nampak dalam geluk jampi ni, yang pasang jalur gemilang ni di kenderaannya pun.

Kirimkan gambar anda sekali lah 0135656128. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk petang ini menuju ke pukul 3 petang dengan seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Enando in the Fictions. Jauh selalu aku pergi. Tak ada jarak yang memisahkan, tiada jarak yang menidakkan untuk sedang mengikuti siaran radio klasik ini. Nandung untuk lagu ini Permintaanku. Juga nanti ada lagu nyanyian Rosia Latif and the Jayhawkers.

Abang Nari Sayang. Baik. Mari sama-sama kita zahirkan semangat patriotik itu dan mari sama-sama kita nikmati lagu-lagu yang dihidangkan ke udara sepanjang pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu petang ini, saudara. Baik, menikmati petang yang indah dan ini pula lagu yang juga menceritakan tentang keindahan pantai. M. Sharif and the Zura, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat datang Kuala Lumpur, selamat datang Malaysia, selamat datang saudara yang sedang menikmati siaran kami waktu ini ataupun yang baru buka radio kiranya. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jam berikutnya melangkah melepasi 3 petang. Inilah masanya, inilah harinya, inilah waktunya dan inilah dia rancangannya untuk perkongsian istimewa setiap petang hari Minggu, petang Ahad, dikudarakan rancangan Orkestra RTM di Klasik. Untuk hari ini, Orkestra RTM di Klasik telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Amelina Zamri dan dua artis yang memeriahkan rancangan Orkestra RTM di Klasik, Deja Moss dan juga Rahim Ma'ruf. Sama-sama nikmati bingkisan istimewa untuk rancangan Orkestra RTM di Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Tilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM dimulakan dengan lagu persembahan Deja Moss, lagu bertajuk Barangkali, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Rahim Ma'ruf, lagu bertajuk Jangan Kau Rayu, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman atau Jari. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Rahim Ma'ruf bertajuk Usang. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan menyayati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus kelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati. Tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal seminggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti. Cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama. Kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menonton perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga, mulakan dengan istighfar yang ikhlas, mulakan dengan sedekah walaupun sedikit, mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. Allah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kemudian untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Terima kasih Abang Ajis. Sebab belanja teh tarik dengan roti canai sarang burung dua keping ni ha. Boleh kenyang sampai malam Alia tau. Lagi-lagi bila tengok Abang Ajis asyik tersenyum je dari tadi. Apa yang gembira sangat tu?
2: Oh, memelah muka tengok suka hati. Abang Ajis pun suka tengok Alia selera makan lepas tambah. Oh, popular Abang Ajis pun tengok hati berbunga-bunga dan ini. Ah, dalam keadaan hati berbunga-bunga jangan kata roti dua keping. Sekilai roti pun Abang Haji boleh belanja.
1: Hai, amboi. Alia nak buat apa kilang roti? Eh, apa yang berbunga-bunga sangat tu? Cerita sikit, cerita.
2: Tak lah. Gembira lah hati ni. Pah pulak muka anak saudara Abang Haji si Jamil tu. Okay you tu ke? Katanya boleh sama belajar. Pah dapat pulak berita gembira tadi ni. Katanya dia luluh bantuan kewangan oleh kurang upaya daripada Kementerian Pendidikan Tinggi.
1: Alhamdulillah. Banyak ke bantuannya?
2: Banyak kan jugalah. RM3,100 setiap semester. Jadi kalau setahun, tak 6,200 lah.
1: Banyak juga tu.
2: Banyak.
1: Bolehlah bantu ringankan kos belajar.
2: Memang itulah tujuannya pun. Bantuan tu meliputi yurai pengajian, yurai penginapan dan juga elang wesaku. Hok bagusnya tu Alia. Tu ambil kira taraf pendapat teh keluarga pun.
1: Baguslah macam tu. Jadi siapa yang layak memohon?
2: Hok layak mestilah pelajar hok berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan ada kad OKU. Lepas tu belajar di universiti awam, politeknik, kolej komuniti ataupun IPT swasta di bawah selia AKPT.
1: Tapi ada syarat lain juga tak?
2: Ada. Pemohon mestilah tidak menerima biasiswa baru dan tertakluk kepada syarat penajaan semasa juga.
1: Tapi kalau nak mohon, susah ke?
2: Tidak susah mana. Tidaklah sesusah memohon kelulusan daripada Kak Mastura dengan Kak Mila. Dia semua tu secara dalam talian melalui sistem penajaan orang kurang upaya. SISPO panggil. Daftar akaun, isi maklumat, apa tu? Muat naik dokumen. Mudahnya.
1: Dalam menjawab soalan tu berani eh. Dokumen apa yang diperlukan tu?
2: Tak banyak. Salin kad OKU JKM, salin kad pengenalan, surat tawaran IPT, salin kad matrik dan penyata akaun bank tu ya.
1: Lengkap juga eh. Tapi kalau dah cukup syarat, rugi pula kalau tak cuba.
2: Rugilah Alia. Ilmu jangan terhenti sebab kekangan kewangan. Rezeki macam ni kita kena rebut.
1: Betul. Rezeki si Jamil dapat bantuan kewangan OKU. Rezeki Alia dapat makan percuma hari ni. Alhamdulillah.
2: Abang Ajik pun rezeki juga. Rezeki Abang Ajik dapat makan dengan Alia ni lama dah tak jumpa dengan Alia. Sibuk seumur dek puga.
1: Sibuk. Sibuklah juga. Tapi taklah sesibuk Abang Ajis dengan Cik Saleha. Maklumlah dah jadi rakan kongsi jualan kambing perak Abang Ajis sekarang kan. Makin rapat, makin mesra. Tak gitu?
2: Jangan nada dia tu. Macam ada nada C-E-M-B-U-R-U bunyinya.
1: Cemburu? Lambat lagi Alia nak cemburu. Tapi kan, orang kata kalau kita sayangkan seseorang tu, kita kena belajar untuk melepaskan. Kecewa.
2: Malas nak fikir.
1: Tapi hari ni alhamdulillah, sedap betul orang belanja. Makan free ni lain rasa dia.
2: Lain. Esok-esok lain lagi rasa dia.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati suasana petang yang mendamaikan. Petang yang indah untuk kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah. Menerusi lagu-lagu pilihan saudara untuk kami raikan. Menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Mari kita mulakan ruangan ini untuk kami tunaikan lagu-lagu pilihan saudara menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Hantarkan ke talian 013-565-6128. Sekali lagi taliannya 013-565-6128. Apa jugalah lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang ada menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Dan kita kembalikan semula kenangan itu untuk kami tunaikan lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan ini. Dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa yang kena. Baik, mengena kiranya tahniah kepada pengirim yang bernama Razali Haji Harun dari Pasir Gudang, Johor. Amboi, katanya baru selesai pasang jalur gemilang di halaman rumah. Mana gambar, tak ada pun. Okay. Katanya sekarang kalau boleh nak menikmati pula lagu nyanyian Ariz Zariwatan, Anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan buat semua seluruh rakyat Malaysia. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kepada petang ini. Kak Hasnah Bakri dari Seri Aman, Sarawak, teringin sangat nak mendengar sebuah lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah dan Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Dan lagu ini ditujukan untuk suami Asrul Zainuddin dan anak-anak dengan ucapan bersyukurlah dengan sebuah kehidupan yang sederhana namun bahagia. Terima kasih Radio Klasik. Baik. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena terpilih kiranya untuk ditunaikan gudara petang ini. Eliza Erina dari Tumpat, Kelantan, minta tunjukkan sebuah lagu nyanyian iklim Suci Dalam Debu buat Ahmad Safwan Hamzah di Pasir Pekan, Kelantan, dengan ucapan terima kasih untuk sebuah perkenalan yang terjalin antara kita. Baik, tiga kiriman ini untuk nak ditunaikan gudara. Dan yang lain lagi, rasa macam terpanggil, teringin juga nak dengar lagu pilihan sedaga ditunaikan kudara. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Sekali lagi taliannya 013-565-6128. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meniti waktu menuju ke pukul 6 petang untuk saya nak berundur petang ni. Tugasan saya berakhir 6 petang dan selepas ini ruangan ini akan disambung lagi. Ruangan pilihan menggamit kenangan ini akan disambung oleh rakan penyampai jurahebah seterusnya. Selepas ini, Firdaus Isa ia akan menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan sebelum berundur, saya nak tunaikan tiga lagi kiriman yang mengena, yang terpilih lagi kiranya untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Mari kita tengok siapa lagi yang kena. Kena pun saudara. Siapa yang kena ni? Kenalah. Kena dengar betul-betul. Dan kena sabar. Kena sabar dan kena redha. Kalau tak mengena pun kena juga. Kena redha. Macam itulah. Baik, antara yang mengena dimaksudkan ini kiriman daripada Ilyas dari Balik Pulau. Minta tunaikan sebuah lagu bertajuk Ya Mahmud, Trio Santan Berlada. Dan kiriman selanjutnya yang juga mengena lagi petang ini, Faiz Samsudin dari Teluk Intan Perak. Minta sebuah lagu yang menyimpan kenangan, nyanyian Ella Sembilu. Dan satu lagi kiriman yang sempat saya tunaikan ke udara sebelum berundur petang ini, Wardina Haji Wahab dari Padang Terap Kedah. Teman suami meronda dalam kereta yang baru dipasang jalur gemilang petang ini. Lagu permintaan untuk suami tersayang petang ini, nyanyian Datuk DJ Dave, Di Desa Kasihku Tertumpah. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, terima kasih semua yang senantiasa bertemankan siaran Radio Klasik. Nantikan selepas ini apa mungkin kiriman sedaga pula antara yang terpilih untuk ditunaikan ke udara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Ia akan disambung pula oleh rakan penyampai selepas ini, Firdaus Isa. Hamba Azlan Omar, untuk petang ini tugasan saya sampai di sini aja. Untuk saya berundur dengan lafaz salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Wah, cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
4: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
5: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, lepas ini saya teruskan untuk terima pilihan pendengar. Saya terima pilihan Ismail Saad di Enggor Perak. Katanya nak dengarkan lagu Kau Pergi Tanpa Pesan, nyanyian Dato' M. Dok Kilau, untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Radio Klasik, dan istimewa buat hiburan isteri tersayang yang bernama Maziah. Itulah ucapannya.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan berlalu lagu Aku Penganggur Datuk Sudiman Haji Asyad, lagu permintaan daripada Rahmat Osman yang berada di Kesang Laut Ledang Johor katanya. Baik, lepas ini dengarkan lagu Bukan Belas Buka Simpati, permintaan daripada Mustafa Kayat yang berada di Sungai Petani. Katanya tujukan khas lagu ini buat semua yang mengenali dirinya dan untuk hiburan diri sendiri. Waktu sekarang pukul 6.25 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman Menggamit Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama Sudin.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Dian.
1: Ya, saya.
0: Bertemu lagi kita.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Seperti biasa, saya Sudin dari Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan Radio Klasik. Kali ini apa Kak Dian nak kongsikan dengan kita tu? Sebelum tu saya nak tanya dulu pengalaman Kak Dian dalam perniagaan kek kukus. Hari tu kita dah cerita pasal craft. Kali ini kita cerita pasal kek kukus. Saya tengok gambar dia sangat menyelerakan jugalah. Nampak macam teruja jugalah nak rasa. Kan, dengan dia punya kelembutan tu kan. Memang boleh nampak dari foto yang dihantar tu. Dan sebelum tu saya nak tahu pengalaman Kak Dian sebelum menghasilkan kek kukus ni.
1: Terima kasih, Sudin. Jadi kek ni sebenarnya satu makanan kegemaran keluarga. So daripada situlah timbulnya idea untuk bagi orang lain rasa juga apa yang family kita suka. Dan selain pada itu juga memang ada belajar lah tentang dessert-dessert apa semua ni kan. Punca idea yang dapat untuk menjadikan semua kek-kek tu daripada bakar kepada kukus asalnya adalah ayah dan mak. Sebabnya masa tu makan kek buah, kek prun tu pada asalnya bakar. So ada satu hari tu dia makan, tiba-tiba tengok macam nak tersedap. Bila tanya kenapa, dan ayah cakap macam rasa kering. Tak keras tapi kering. So kita fahamlah orang tua dia cakap macam mana kan. Daripada situ datangnya idea untuk olahkan semua resepi yang kek tu dah asalnya bakar kepada kukus.
0: Itu dia, dia sumber inspirasi dia tu. Antara kek kukus yang dihasilkan tu, boleh ceritakan sikit kek kukus yang istimewa. Saya rasa ada empat kek, empat kek kukus yang dihasilkan. Boleh ceritakan sikit empat jenis ni dan cara membuatnya, bagaimana cara menghasilkannya dan berapa pula harganya. Boleh ceritakan sikit.
1: Macam kek prun, kek buah. Itu antara dua kek yang agak tinggi dari segi kos bahan mentah. Sebabnya dia tak menggunakan yang timbang kilo buah prun, timbang kilo buah campur untuk kek buah, tak. Yang guna yang kalau macam kek prun tu memang guna yang betul-betul yang jenama sweet tu. Rasa dia memang sedap. Jadinya satu tub tu hanya boleh dapat untuk 2 kilo kek sahaja. Satu adunan, satu tub. Menggunakan satu tub tu. So kalau macam kek buah pula memang menggunakan buah campur yang dalam kotak. Memang harga dia agak tinggi lah perbandingan dengan timbang kilo punya tu. Jadinya kek prun dengan kek buah, kek prun yang paling banyak dapat permintaan lah. Tak kira lah daripada peringkat umur kanak-kanak, remaja, dewasa sehinggalah warga emas. Memang suka. Sebabnya dekat kek prun kita boleh adjust dia punya tahap kemanisan. Sebab semua orang dia tak suka yang manis-manis sangat, terutamanya yang ada penyakit-penyakit kan. Jadi kek prun tu pun terhasil inspirasi daripada mak dengan ayah. Tadi orang tak berapa suka manis, jadinya dari situ juga kita olahkan. Boleh kita jadi dah dapat dah dia punya rentak tu macam mana. Kalau customer request tak nak manis,
0: dia punya sukatan tu lah.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya bergantung kepada permintaan pelanggan jugalah. Untuk menyukat kemanisan setiap kek yang dihasilkan.
1: So selain pada kek pun dengan kek buah, dan banyak juga diterima tempahan untuk kek velvet almond dengan masam manis, vanilla masam manis. Biasa kek velvet orang letak cheese dekat atas kan, tapi dia tak. Yang campurkan dengan almond badam. So bila makan, crunchy dekat dalam tu buat rasa dia istimewa.
0: Dan vanila masam manis?
1: Vanila masam manis tu sebab kita pakai asam, asam yang kalau kecil-kecil dulu mak selalu sebut asam duit-duit. Asam duit-duit tu memang kita letak dekat setiap lapisan tu, memang kita penuhkan. Bila gigit kek tu dia moist, lepas tu memang terasalah masam manisnya asam tersebut. Cuma tu cakap lah kalau orang yang ini cakap tersang, kalau orang yang ada diabetes kurang sesuai lah untuk vanila masam manis. Sebab memang terasa kemanisan dia.
0: Berapa pula harga yang ditetapkan untuk
1: harga,
0: setiap kek?
1: Harga untuk kek prun dengan cik buah. Kalau sekilo boleh cekah harga sehingga 65 hingga 70. Kadang-kadang harga bahan mentah berubah kan. Range harga 65 hingga 70 untuk sekilo kek. Untuk kek velvet dengan masam manis, sekilo kek antara 30 hingga 35.
0: Lebih murah.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi ada tak kek yang dihasilkan untuk budis ataupun untuk tetamu-tetamu yang datang di majlis kerayaan?
1: Ada, kita ada. Dian ada juga buat untuk kek birthday, kek untuk dia jadi sebagai budis hari perkahwinan ke atau majlis-majlis katan Quran ke macam tu ke. Ada. Kadang-kadang dekat sekolah-sekolah kan. Contohlah velvet element paling banyak untuk masuk dekat sekolah-sekolah sebab sebab warna ni warna merah. So warna tu memang menarik perhatian budak-budak kan. So kita dekolah sedikit, tambah manik ke, tambah coklat ke atas tu.
0: Ni berapa pula harga yang ditetapkan tu?
1: Untuk satu bekas yang kecil, kalau velvet dengan masam manis, anggaran harga dalam RM8 ke RM10.
0: RM8 ke RM10.
1: Nak kata kecil tu taklah kecil juga.
0: Dia sesuai lah untuk seorang makan ni. RM8 ke RM10 eh. Baik. Jadi apa sepanjang 4 tahun ni, apa persaingan dan cabaran yang dilalui lah?
1: Persaingan di kualiti cik sendirilah. Kadang-kadang customer ni dia tengok gambar lain, dapat lain, dia tak best lah. So kita sebagai peniaga kek ni kena pastikanlah kita jujur buat benda tu. Macam mana mula-mula kita guna bahan tu, bahan tu lah sampai habis, jangan tukar. Tapi kena explain dekat customer lah harga kan. Dengan orang dia boleh je accept benda tu. Kalau kita explain betul-betul, customer boleh accept. Tak ada masalah.
0: Untuk kepuasan pelanggan lah.
1: Ya, betul. Kepuasan pelanggan tu sangat penting dalam melibatkan bidang makanan. Maksudnya kebersihan lah.
0: Jadi sekiranya pelanggan ingin mendapatkan kek kukus hasil tangan Dian yang berada di Manjung ni, bagaimana boleh membuat pengantaran ataupun boleh membuat tempahan melalui di media sosial?
1: Okay, kalau nak buat tempahan memang dialu-alukan. So kalau dekat media sosial, dekat TikTok atas nama Dian Iza MY. Kalau dekat Facebook, Dian Iza Kitchen Craft MY. Atau nak lebih cepat feedback, boleh kontak atau hubungi nombor 018-273-8678.
0: Itu dia nombor talian dan juga media sosial yang dinyatakan boleh hubungi ataupun boleh melihat sendiri hasil tangan Dian menghasilkan kek kukus. Ada 4 kek kukus yang dihasilkan, begitu istimewa. Baik, di akhir rancangan seperti biasa, Dian boleh bagi kata-kata semangat lah untuk peniaga-peniaga baru yang menghasilkan kek kukus.
1: Baik, peniaga-peniaga yang baru nak cuba bidang ni ke ataupun yang dah lama dalam bidang pemakanan ni, yang penting kualiti kebersihan makanan tu sangat penting lah. Jangan takut bila orang komen, bandingkan, jangan takut. InsyaAllah rezeki kita pasti ada.
0: Saya tertarik dengan kebersihan tu. Sebab jarang peniaga-peniaga menitik beratkan kebersihan. Baik, terima kasih kerana bersama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, semoga kita akan jumpa lagi dan selamat maju jaya buat Dian, kek kukus dan juga barang-barang kraft.
1: InsyaAllah, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. #SaudaraKongsi Kami Tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Berlalu lagu Masihkah Kau Ingat, nyanyian kumpulan Kopratasa, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sani Sudin. Lagu tersebut permintaan Kak Sadiah yang berada di Pandan Indah. Katanya sambil-sambil dengarkan lagu Masihkah Kau Ingat, minum kopi katanya, dan juga buat adik di Kepala Batas, minta maaf Kak Ngah tak dapat balik. Dan lepas ini saya akan tunaikan permintaan Pak Teh di Jitra. Katanya nak dengarkan lagu Gelombang nyanyian Salaman Hassan. Tujukan khas untuk semua sepupu di Ipoh. Mama Hafiz Hashim katanya berhati-hati memandu balik kampung nanti. Itulah pesanan daripada sepupu kepada sepupunya. Baik, dengarkan lagu Gelombang.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan menyayati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus kelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati, tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal seminggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti, cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama, kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menonton perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga, mulakan dengan istighfar yang ikhlas, mulakan dengan sedekah walaupun sedikit, mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Kala Mula di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Klasik Ujung Minggu. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.49 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam kita ada berita dan kita akan kembali dalam Simfoni Hujung Minggu. Kita ada melodi antarabangsa pada pukul 9.15 minit malam nanti.

0: menggabit kenangan dengan irama yang meruntas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.
1: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan menyayati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus kelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati. Tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal 1 minggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti, cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama. Kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menuntun perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan istighfar yang ikhlas. Mulakan dengan sedekah walaupun sedikit. Mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hashtag Penyiaran Jakim.
10: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: anne
1: masih segar dalam kenangan
0: swarga yahi nark yaha iske siwa jana kaha ji chahe jab hum
1: lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam melodi antarbangsa.

0: setiap Sabtu dan Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.15 minit malam. Jadi tiba waktunya untuk bersama-sama kita dengarkan lagu-lagu santero dunia dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, kita mulakan Melodi Antarabangsa malam ini dengan tiga buah lagu Inggeris, iaitu lagu These Boots Are Made For Walking dari Sinatra. Lepas itu kita ada lagu Staying Alive, Bee Gees dan juga Nothing Gonna Stop Us Now, kumpulan Starship, hanya di Melodi Antarabangsa.

0: kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, kita teruskan Melodi Antarabangsa malam ini dengan sebuah lagu Hindi yang bertajuk Dil Ne Ye Kaha Dil Se. Petikan filem Darkan. Lagu ini juga menjadi kegemaran rakan penyampai Adisma Azwati Ahmad. Baiklah, lepas itu kita ada lagu The Young Ones, Cliff Richard dan juga Speedy Gonzales.

0: Speedy Gonzalez again.
1: Don't give me that Speedy Gonzalez stuff. He's just a mess.
2: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
3: Melodi Antarbangsa di Radio Klasik.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu lagu Speedy Gonzales. Ya, betul. Speedy Gonzales itu cerita tentang kartun yang Speedy Gonzales. Lagu dalam tahun 1962. Baiklah, lepas ini ada lagu Pink Lady dan juga lagu Great Balls of Fire Jerry Lee Lewis dan juga lagu Amor del Alma Rocío Dulcar. Sama-sama kita dengarkan. Dan siapa yang bagi komen di laman WhatsApp Radio Klasik, Haji Jafar Ujang katanya bila dengar lagu yang lagu Boots tadi tu, yang awal-awal tu tu, teringat cerita filem Man Laksa. Macam tu, lagu tu, itu juga ada dalam filem Man Laksa.

Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Saudara masih dihiburkan dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, berlalu sebentar tadi lagu Amor del Alma, nyanyian Rocío Dúrcal yang bermaksud cinta kasih dalam jiwaku. Itulah Amor del Alma. Baiklah, pas ini ada lagu 500 Miles, Peter, Paul and Mary dan juga How Can I Tell Her Lobo.

How can I tell her? Bermaksud, macam mana aku nak beritahu dia yang bahawa aku telah jatuh cinta kepada insan lain. Macam itulah, cinta tiga segi namanya. Baik, kita akhiri Melodi Antarabangsa malam ini dengan lagu Seal Wirkis, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada Kak Kasmah dari Bangi. Katanya suka dengan lagu lama. Mak Daud Colin Now. Acik Nur Malamat Pulau 3 Parit Perak. Yusuf Dana. Pak Zali di Kertih Kebaman. Dan juga Pak Cik Fazil dari Damansara Damai. Tak lupa Kak Miah yang berada di Temuh Perak. Semuanya suka dengarkan lagu Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Asmara Terkenang nyanyian Neng Yatimah, diikuti lagu Terkenang Masa Remaja Nur Ain dan Jambul Tinggi Alina Rahman. Lagu Jambul Tinggi dirakamkan pada tahun 1964.

0: Nostalgia di classe.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik dengan lagu Apek dan Margina.
2: Hoi hai, siapa sana cakap?
3: Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya.
2: Kidnap? Dapat biaya?
3: Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah.
2: Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin boleh lah.
3: Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun.
2: Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan.

0: lompat.
1: Ayah.
0: Lompat.
1: Ayah.
0: Lompat. Apa? Lompat.
1: Ayah.
2: Nostalgia di klasik.
3: Nostalgia di klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada Haji Hamidah di Slip River dan Aki Ulu Ceker Kuantan. Terus setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya dalam nostalgia di Klasik. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.50 minit malam, mampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam ada berita. Selepas itu, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas ini, saya tinggalkan saudara dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Budi Setahun Seguna Intan, Majais dan juga Katina Dahari, diikuti lagu Gelisah nyanyian Sam Simon dan Gurindam Jiwa nyanyian Rafiq Abuang dan juga Ar Ismail. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gonya. G-O-N-Y-A-K. Gonya. Gonya adalah memperolokkan atau mempermainkan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

kita kali ini juga pertemuan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 31 sehingga ayat 38 surah Fatir juzuk yang ke-22. A'u

0: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya memberitahu kepada kita orang yang banyak melakukan kebaikan akan memperolehi syurga adni. Yang kedua, tempat bagi orang kafir adalah neraka jahannam dan mereka berteriak-teriak memohon pelepasan atas azab yang berterusan dan tidak berkurangan. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turunnya ayat 35, di mana ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh seseorang tentang tidur dan istirahat di dalam syurga. Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, tidur adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah di syurga juga kita akan tidur?" Baginda menjawab, "Di syurga tidak ada tidur. Kerana tidur kawannya kematian." Dan di syurga tidak ada kematian. Di syurga tidak ada kepenatan. Semua urusan mereka menyenangkan. Riwayat Al-Baihaqi. Muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi pelajaran dan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah memberikan keinsafan dan juga kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Johor Bahru 106.7. Dengar, jangan tak dengar.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sajian Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga

0: Sajian Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian,

Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار وأكفك آخره رواه الترمذي بسند صحيح. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku akan cukupkan untukmu pada hujung harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Salam.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, 6.25 minit pagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Hari ini hari Isnin 10 Ogos 2026, 26 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.11 minit pagi nanti. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Datin Paduka, Julie Sudiro, Madah Pujangga, lagu asalnya oleh nyanyian Puan Sri Saloma yang berentak asli. Jadi Puan Sri Saloma ni berasal dari Pasir Panjang, Singapura. Dulu Pasir Panjang perkampungan Melayu tau. Tapi sekarang ni penuh dengan deretan rumah-rumah batu yang tersergam indah. Orang-orang Melayu berdiam di rumah-rumah pangsa sekarang ni. Blok di daerah West Coast. 6.26 minit pagi. Parang Curigo, batik Jawa. Corak bunga susun pacak. Lagu cinta mainan jiwa. Bila dengar rasa berkocak. Ada kena mengena dengan topik kita. Topik kita hari ini ialah lagu kenangan yang ada kena mengena dengan sejarah hidup. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Bermula pukul 8 pagi. Kita dengar Datuk Ehel Amir, lagunya Terkenang Padamu. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

itulah dia, Sweet Child, mainan perkasihanmu. Acung penyanyi dia, Alan pemain gitar, Elang gitar, Puji pemain bass, Chot pemain drum. Ini semua anggota asal kumpulan Sweet Child eh. Tahun 1995, album berapinya Imaginasiku. Kumpulan yang ditubuhkan tahun 1992. Hampir 30 tahun tau lagu-lagu mereka berkumandang di radio. Baiklah saudara, ini cerita seorang ni, anak muda yang berusia 33 tahun menjadi tonggak utama memimpin sebuah masjid yang memberi nafas baru, menyinari masjid tersebut. Ramai orang datang. Dia kata yalah, imam apa, kerja sebagai imam ni bukan mudah. Ambil sambil lewa je. Tidak eh. Namanya Muhammad Hazamir Muslim. Walaupun dia kata dulu jadi imam ni bukanlah cita-cita asal. Dia ganti orang je. Dan dulu pekerjaannya dia nak lebih menjadi seorang guru. Guru kerana beliau mempunyai diploma bahasa Arab dan ijazah sarjana muda bahasa Arab terjemahan dari College Universiti Islam Selangor, selain diploma pendidikan lepasan ijazah dari Open University Malaysia. Jadi itulah dia eh. Dia kata sebelum jadi imam ni dia jadi cikgu sekolah rendah. Lepas tu ajar Al-Quran, Taranum, ajar tafsir di madrasah, di pusat-pusat tahfiz. Sehinggalah hari ni dia kata memang tak pernah terfikir nak jadi imam. Awalnya ganti orang tapi lama-lama dah jadi serasi. Jadi dia isi satu borang ya yang dicadangkan oleh jawatankuasa menjadi qariah dan teruskan sehingga hari ni. Dan katanya cabaran nak jadi imam muda ni besar. Dia kata sebagai imam muda adalah untuk mendekati masyarakat, terutamanya golongan belia, sebab mereka ni susah nak datang masjid. Sebagai anak muda ni memberi ruang kepadanya untuk lebih berinteraksi, memahami jiwa generasi tersebut tu. Dia kata bila kita sendiri tengok sendiri jadilah jadi orang muda, kita lebih faham cara mereka nak tegur pun ada pendekatan. Dia kata tak nak ada jurang antara imam dan juga jemaah. Sekarang ni dia kata 60% jemaah di masjid yang beliau bertugas sekarang ini terdiri daripada anak muda, dan mereka bawa adik-adik, keluarga pergi mengimarah masjid tersebut. Baiklah saudara, 6.40 minit pagi. Lepas ni kita ada cuaca yang Azra akan sampaikan, yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi kepada cikgu-cikgu yang dah pun sampai ke sekolah sesi pagi. Apatah lagi buapa yang menghantar anak-anak mereka. Doakan anak-anak supaya belajar cemerlang eh. Menjadi pelajar yang cemerlang. Kita nak dengar sekejap lagi Acik dan juga Nana, Tata Surya. Tapi sebelum itu berhibur dengan gandingan M. Sharif dan juga Hasna Harun. Lagu ni lagu medley. Tiga lagu gabungan satu. Kenangan, Teruna dan juga Malam Pasar Minggu. Kita dengar semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

ada M. Ismail ataupun namanya Muhammad Ismail bin Sasma ni, orang Singapura, penyanyi Singapura. Lagu Penyamun Tarbus, menerusi filem tajuk yang sama juga eh. Penyamun Tarbus, sebuah lagu ciptaan Kasim Masdo dan liriknya oleh Cikgu Yusnor F. Baiklah saudara, sekarang ni ramalan cuaca seluruh negara hari ini 10 Ogos 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di beberapa tempat negeri Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat Kuala Lumpur. Tiada hujan pula di Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Juga Sabah, hujan di beberapa tempat di Tawau, Berangin, Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan. Tiada hujan di pedalaman dan juga Sandakan, Sarawak, Bejerebu, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang, semenanjung ribut petir di beberapa tempat. Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan pula di Perlis, Pulau Pinang, Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat. Tawau, Sandakan, hujan di beberapa tempat pedalaman. Berangin pula di Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, Bejerebu, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7, kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik Cubit-cubit manja. Zuram dah berikan saudara poster sejak semalam lagi. Ramai yang nantikan untuk cubit-cubit manja. Apakah topiknya? Gurauan cubit-cubit manjanya 7.30 minit pagi nanti. Pukul 8 pagi nanti, Azura ada topik menarik mengenai lagu-lagu yang ada kena-mengena dengan kehidupan saudara. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita dengar lagu daripada persembahan Ella, Kabus dan Sirna. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

0: saya Nizam Laksmana. Teruskan mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik. Radio Klasik.
2: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Semangat yang berkobar-kobar. Semangat patriotisme dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, saudara. Dan boleh dengar ya, banyak lagi lagu-lagu patriotik yang kami akan siarkan. Saudara, nantikan bersama 7.30 minit pagi, cubit-cubit manja. Dan pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai lagu-lagu kenangan yang ada kena-mengena dengan sejarah kehidupan saudara. Bidang pekerjaan ke, kekeluargaan, masa mula-mula mengenali si dia, lagu-lagu jatuh bangun saudara. Tak kisahlah ya. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik pukul 8 pagi nanti. Azura akan bacakan satu persatu. Kita dengar sekejap lagi Dato' Hatan Samba Apa Saja. Kita ada Hetiko Sendan dengan Jawapan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Dan ini dia Dato' Franz di Soal Kesangsian.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Kesian betul lah aku tengok si Bella tu. Dah seminggu dekat Wat, tapi batang hidung si Tapa tu aku tak pernah nampak pun.
2: Itulah, monyok je dia. Tapi nasib baik kita semua datang tengok dia kan?
1: Sempat juga aku masakkan dia sup ketam.
2: Itulah, macam tak percaya kau masak. Tapi aku tengok, berselera dia makan.
1: Ni. Tengok orang le. Segala-galanya aku tahu tau. Cuma lelaki kat luar tu je yang tak nampak. Buta mata, buta hati.
2: Iyalah Suzana. Tadi kan masa kita makan kat kafe hospital, aku tengok anak makcik sebelah tu asyik sangat main telefon. Sampai mak dia panggil berkali-kali pun buat tak tahu je.
1: Betul lah, geram aku tengok. Aku kalau adik aku kan, memang dah lama siap lah dia. Media sosial ni memang betul-betul melalaikan budak-budak sekolah kan?
2: Ya. Kau nak tahu tak Suzana, perkhidmatan media sosial berlesen sekarang ni diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan MyCard, pasport, CJ kelahiran atau dokumen lain yang diiktiraf ini, semua untuk memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas saja yang dibenarkan mendaftar.
1: Baguslah macam tu. Sebenarnya kan Suraya, dah mula berkuat kuasa pada 1 Jun lalu tau, di bawah Kod Perlindungan Kanak-kanak, CPC.
2: Dan lagi satu, hukuman kali ni pun berat juga tau. Di bawah Akta 866, pemberi perkhidmatan berlesen yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM1 juta. Serta denda tambahan RM100,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan.
1: MC-MC pun boleh keluarkan notis ketidakpatuhan dan mengenakan penalti kewangan hingga RM10 juta tau. Mengikut peruntukan akta berkenaan.
2: Dan mengenai penguatkuasaan terhadap penipuan dalam talian yang melibatkan iklan berbayar, akaun palsu serta kandungan dan laman sesawang memudaratkan, sebanyak 292,102 permohonan penurunan kandungan penipuan ataupun scam dan akaun palsu telah dikemukakan MC-MC bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Julai 2026 dengan 278,875 daripadanya ataupun 96% telah diturunkan.
1: Aku terkejutlah kau boleh hafal fakta-fakta macam ni.
2: Semua dalam kepala.
1: Tapi ingat tau, pada masa yang sama juga, sebanyak 17,418 laman sesawang telah disekat tau. Ini melibatkan 5,103 kes ataupun kiranya macam 29% lah yang berada di bawah bidang kuasa MC-MC. 12,315 kes pula, 71% adalah di bawah bidang kuasa agensi-agensi lain.
2: Bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026 pula, MC-MC dah kemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan berunsur 3R. Kau tahu tak 3R tu apa?
1: Dia ni tahulah, kaum, agama dan institusi diraja. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 8,750 kandungan, 62% telah diturunkan berdasarkan aduan yang diterima. Garis panduan komuniti, platform dan undang-undang tempatan yang berkuat kuasa.
2: Harap lepas ni adalah perubahan besar pada remaja bawah umur ni dalam menggunakan media sosial.
1: Dah. Jom. Kita makan mie celup kat kedai Kak Mek Kelantan tu. Apa ni?
2: Alah, Kelantan pula.
1: Kelantan lah. Jom.

Radio Klasik menggamit kerangai telah diendang Astorina, Kamu Rindu, Aku Rindu. Lagu tahun 1987, kelahiran Garut, Jawa Barat. Itulah dia, Endang Astorina. Dia kata suka sangat nyanyi lagu-lagu cinta sebab baginya cinta itu keabadian dan semua manusia penuh dengan cinta. Dengan cinta kita boleh bersilaturahim, bersahabat dan macam-macam lagi. Itu falsafah Endang Astorina mengenai lagu-lagu cinta ni. 7.51 minit pagi, Azra nak berkongsi satu berita ni. 8 kawasan di Sarawak dan satu di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat sejak pukul 6 petang semalam. Dan di Sarawak, 3 kawasan baharu iaitu Miri dengan bacaan IPU 119, Sarike 152, Seri Aman 154 merekodkan tahap tidak sihat susulan jerbu rantas sempadan, menjadikan keseluruhan 8 kawasan berbanding 5 pada sebelah pagi semalam. Dan 5 kawasan yang merekodkan bacaan tak sihat sebelum ni ialah Kuching dengan bacaan IPU 156, Semarahan 157, Serian 169, Bintulu 154 dan Samalaju 152. Di Semenanjung pula, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Sementara itu, 57 kawasan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak berada pada tahap sederhana, manakala Langkawi, Kedah, Kanga, Perlis masing-masing merekodkan bacaan pada tahap yang baik. Itulah yang boleh Hazura kongsikan kepada saudara. Jerebu, 8 kawasan di Sarawak, Johan Setia di Selangor, catat IPU tidak sihat. Terima kasih kerana mendengar kami, siaran Radio Klasik, lagu-lagu 70-an sehinggalah tahun 2006. Hazura sayang sangat kepada saudara yang dengar kami menerusi RTM Klik. Yang baru muat naik aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Saudara menambahkan lagi bilangan pendengar kami. Kita dengar sekejap lagi Kartina Dahari, Jangan Ditanya. Tapi selepas itu, ini dia Pearl, Aku Tak Bersalah. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.